0: Du är sjunde Gili av sorg och av smärta, Katar Jasmin Rosengren. Angla Gili Penoske är romani historien då svedomarskar är resande romsi Zurales Kali taj Zurales but nasuli pesaskerdo Katarot hem e polizia e skoli e doktora e politikura intrego narodo karink resande rom taj kade durgelaska di diskriminacija ke kal romline te gara venpe te napurine gajenge ke von si rom von garavna spengiship te vipengo romano identiteti maskar but manush. Buti var musai sas vonte kiden pe katar jek foro jikai kaver foro feri varisar avlaska ko buti vares avri maskare gaje vai buro kai penene resande rom ke von musai sas te kiden pe ke pale avna se problemura. Jak diskriminacija kaj trubuja stavel bisterdi, feri naj, ke žea djesando švedo, si kaki diskriminacija karink e resande rom.
1: Romano šao, romani še, penatusas monos, nevodivas.

0: De är sådana att du romaner gilla hårda minnen lever kvar i Faltins stam. Kan jag tattar prinsen gillabel kussa Christian Bergström i Jimmy Viggart. Adjes ando radio romano vor bisaras pa resande rom ke von increno romano dives bistegnato september ai cadosi lengo jes. But rom pushenpe butivar vaika kal resande rom vorbin romanes vai sile romanes a conura. E resande rom penenke len si romani ship tai romanes a coni ferilengi ship si garudini tai vibister dimashkar but terneso trainando svedo te dos nailengi ferikatare bari assimilatia tai discriminatia so kerlas pepelende andekako tem. Vivon penenke vonsi romano Romanua, ke lensi ekshipke bushol svensk romani, omursi rom, romano, tai ejuvli romni. Palalengi ship di kelpe ke vonsi rom, ai vonsi kodulkai vasde, rom taven ik nationalno minoriteto ando svedo, ke von areslando svedo, ando berš eke zero, panšela, ai deshodui.
1: Yeah.

0: Tumeshundane Gili av sorg och av smärta kattar Jasmin Rosengren. Angla Gili penoske e romani historiando svedo maskar e resande romsi Zurales Kali tai Zurales but nasuli pesa skerdo kataro tem e polizia e skoli e doktora e politikura intrego narodo karink e resande rom tai kade durgelas kadi diskriminatsia ke kal romline te gara venpe te napurine gajenge ke von si rom von garavna spengi ship te vipengo romano identiteti maskar but manush. Buti var musais as vonte kiden pe katariek foro jikai kaver foro fere vares ar avlas kako buti vares avri maskare gaje vai byro kaik penene resande rom, ke von muses asti kidempe, ke pale avnase problemura. Iek diskriminatsia kai trubui asta vel bisterdi, feri nai, ke gia gesando svedo, sika ki diskriminatsia karink e resande rom.
1: Romano show, romani sei, penatusas monus, nebudivas,